0: Aha, uyu munsi turaganira ku mavubi gusa. Ewana kabisa tujya natugana byinshi bitandukanye. Hanyuma mbabwira ko amavubi under 23 ubu niyo tugeze ngo cyakora reka mbanze nshimire Ferwafa kubyo guca ibintu byo kwinjirira ubuntu abafana baza bagateza ubwega kuri stade ngo bategereje ngo amatike y'ubuntu Ferwafa mwaciye akarongo mwarakoze cyane pe mwajye mugura amatike mugashyigikira ikipe y'ugwa amavubi ikipe y'ugwa Rwanda abafana bamenyereye kwinjirira ubuntu kuwa gatanu rwose bakojejwe isoni mana yanjye we bakozwe n'isoni we hanyuma reka mbaye gahunda rero kuri uyu wa gatatu nibwo ikipe y'ugwa y'u Rwanda mu batarengeje imyaka 23 izakina n'ikipe y'ugwa ya Sudan mu batarengeje imyaka 23 kugura itike ni bwa buryo n'ugukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego hanyuma ukagura itike itike ya make n'umukino uzabera kuri Kigali Pele Stadium u Rwanda under 23 rukina na Sudan under 23 hanyuma rero uko bimeze nuko kugura itike na akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego itike ya make n'amafaranga 2200 ahandi akurikira muri regular ni 5000 muri VIP ni 15000 muri VVIP ni 30000 mugura amatike ni muri Kigali Pele Stadium umukino uzaba kuwa gatatu bizari kuwa gatatu ku isa y'isa 12 z'umugoroba u Rwanda under 23 bakina na Sudan under 23 ni gutyo bimeze nizere ko nta gucikanwa na guki so ibindi ni mu rukiko rw'imikino ku isa y'isa 4 amwe na bagenzi banje mukanya gato nizinduka amwe na Oswakimu na Papa Kibizo mugira umunsi mwiza ola et la bola
1: ni saa moya zinduka kuri Radio 10 Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizo zinduka